0: Jebat kami
1: Inti.
2: Saya Ella.
3: Hai, kami Bang Fiz.
4: Saya Aida Jebat.
5: Saya Aizah Amdan.
6: Saya Zara Zah.
7: Saya Yoni Boy.
8: Saya Syamil Azmi.
9: Hai, saya Rosa. Saya Nuha Malim.
10: Saya Nikki Palikakan.
11: Hai, saya Nofa Azrin.
12: Hai, saya Uni Zakri.
13: Hai guys, saya Sufian Suhaimi. Teruskan bersama Q Irfan
14: di Pelangi FM.
15: Di Pelangi FM.
16: Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Saya K. Irfan kembali menemankan Auda menerusi hiburan 9.1 pada sehingga pukul 3 petang nanti guys. Hari ini hari Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama dengan 5 September 2026 Masihi. Okay, pastinya ada banyak lagu terbaru yang bakal didengarkan pada hari ini. Jadi antara lagu yang bakal didengarkan, kita ada lagu yang diberikan nafas baru oleh Khadijah. Nyanyian asal Pearl, Aku Tak Bersalah. Sepan-

0: Alright, itu antara lagu terbaru yang bakal awak dengarkan. Menerusi hiburan 914 pada hari ini. Awak kena stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu tersebut, okay? Kalau dah, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini, guys. Sebuah lagu dari Inau featuring Ari Lesmana dengan lagu mereka, Sesi Potret. Pelang FM,
1: Bright Up, Bright Night.

0: saya Harold Bakri. Saya akan premier single terbaru saya, Rodan, pada hari Isnin 7 September 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Latest on Pelangi FM.
2: Baiklah, auditors bersama di Pelangi FM, Radio Brunei dan Audis. Bagi panduan bersama, azan Fardu Zuhur akan disiarkan pada pukul 12.20 minit tengah hari nanti. Terus bersama di stesen nombor 1 Pelangi FM, Radio Brunei.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: berdoa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

0: 91 perpuluhan 4. Wangi FM.
1: Bersama Klik 914.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi kita ni di Klik 914. Episod kalian ni bertajuk Suka Duka Datangnya Berganti-Ganti. Hidup adalah gabungan antara bahagia dan derita. Ia adalah menguji keteguhan iman seseorang. Malangnya, bagi orang yang hanya mengikuti kehendak hati, tidak sanggup menerima penderitaan. Suka duka dalam kehidupan ini datangnya berganti-ganti. Ada masanya kita ni akan rasa bahagia. Ada masanya kita ni akan rasa derita. Tetapi, bagi orang yang beriman, bahagia atau derita, suka atau duka itu adalah ujian daripada Allah. Semua yang Allah berikan kepadanya, ia anggap sebagai ujian dan dugaan untuk ia mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi, orang yang mengikuti hatinya dan sekali-kali indah ia nampak bahawa itu semua ujian, ia akan berkata-kata dan mengeluh. Mengeluh apa yang dihadapinya. Serta kadang-kadang indah bersyukur. Anitah kenapa dalam hidup kita ni kadang-kadang rasanya indah cukup. Indah tenang, indah aman. Sebab kurang bersyukur dan indah memandang sesuatu itu sebagai ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Andai kita ni perbaiki diri kita ni, meluruskan niat kita ni, insyaAllah bahagia atau derita, kita ni akan tenang menempuhinya. Sebab apa? Sebab kita ni tahu bahawa ujian dan dugaan itu tanda Allah sayang akan kita ni. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah bertemu lagi kita ni pada episod seterusnya.
1: Klik 914.

Melody terus bersama di Pulang FM Radio Brunei. Jika sekiranya Auda ada ucapan selamat hari jadi, terus hantarkan menerusi WhatsApp 8333914. Jika sekiranya Auda ada info traffic, info cuaca juga, hantarkan ke talian yang sama. Terus kita dengarkan Never Forget You.

0: Hai semua, saya Edri Zikri. Dengarkan premier single terbaru saya, Biarku Sendiri, pada hari Selasa 8 September jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
2: Bella Dedris bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Ucapan selamat hari jadi yang kita terima lagi di sini. Menerusi WhatsApp, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sana Helwa, selamat hari jadi buat Yul Yusri alias Cilex yang berada di Kampung Mata-Mata. Ya Allah, panjangkanlah umurnya di dalam keberkatan, kesihatan yang baik dan iman yang kuat. Sihatkanlah dia zahir dan batin, bahagiakanlah dirinya di samping keluarga yang tersayang, luaskan rezekinya yang diberkati lagi halal, jauhkanlah dia dari segala macam penyakit, bala dan musibah, makbulkanlah segala doa, permohonan, harapan dan impiannya, jadikanlah dia dan semua ahli keluarganya sebagai penghuni syurga Firdausmu di akhirat kelak, kurniakanlah segala yang terbaik untuknya dunia dan yang terbaik untuk akhiratnya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan datangnya dari Never Give Up Family alias John C. Okey, itulah dia yang kita terima menerusi WhatsApp. Hasil ditujukan buat Yul Yusri alias Cilex yang berada di Kampung Mata-Mata. Selamat hari jadi. Okey, Bella, dan mari kita dengarkan lagu seterusnya. Lagu ini bertajuk Pupus.

0: Radio Brunei.
1: Doa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma sqina ghaithan mughithan, mari'an mari'an, nafi'an ghayra darin, ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera, tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

0: di season nombor 1 Auda.
1: Melody Terus bersama di Pulang FM Radio Brunei. Jangan lupa untuk minum banyak air putih. Cuaca agak panas di negara Brunei Darussalam. Jadi pastikan untuk Auda menjaga kesihatan Auda. Okay? Melody, saya Kak Irfan akan kembali lagi menemankan Auda selepas berita perdana 1:30 hari nanti. Terus bersama di Pulang FM Radio Brunei. Jom kita dengarkan lagu dari artis negara Brunei Darussalam ini, Ratapan Berdarah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Keupayaan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan tulang dipertingkat melalui penggunaan sistem pengimejan terkini. Dialog Teluk Brunei memperkukuh hubungan serta jaringan kesusasteraan serantau. Antarabangsa, $50 juta diperlukan bagi membantu mangsa banjir besar di Nepal.

jaga berikutan keadaan jerebu yang masih berlanjutan dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan para pelajar serta seluruh warga institusi pendidikan. Sehubungan itu, institusi pendidikan berkenaan hendaklah terus mengaktifkan pelan kesinambungan operasi masing-masing bagi memastikan

0: فيكون.
1: آمين.
0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Untuk berjaya, kita ni mesti keluar dari zon selesa ke zon yang mencabar. Pesanan ini dari saya, Bob Azrin, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio.
2: Pelangi FM.
3: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
4: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
5: Be happy for the little things in life and always be grateful with what you have now. This message is from me, Sirah Jamal, and Pelangi FM.

Masih lagi bersama kami Pelangi FM, penghibur pergerak minda. Selepas ini bersama dengan Adi Faiz untuk Hai Pelangi. Dan kepada bis kita yang ingin kongsikan ucapan selamat hari jadi macam biasa, hantar saja awalan ni depayah karang-karang, karang lupa 8333914, nama penuh order, orang yang menghantar hari orang yang menyambut hari jadinya. Ini ada guna tu kalau bis kita hantar ucapan selamat hari jadi tapi tidak ada nama orang yang menyambut hari jadinya. Siapa birthday? Okey, di selamat malam. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, yeah. Would you believe me if I told you?

Kita tidak perlu menjadi hebat untuk memulakan, tetapi kita perlu memulakan untuk menjadi hebat. Pesanan ini dari saya, Fairis Nizan, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

Teruskan dengan sesi pembentangan kertas kerja yang melibatkan pembentang dari dalam negara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia dengan tema Merentas Akar dan Sempadan Kesusasteraan Identiti dan Realiti Sosial Teluk Brunei Dialog di Hasrat dapat meneruskan kesinambungan hubungan kesusasteraan dan kebudayaan yang terjalin sejak hampir 4 dekad. Dialog tersebut berakhir petang tadi dengan majlis penutupan dan penangguhan dialog. Hadir Dr. Rodain Siti Nurhalbi binti Haji Wahsal Fellah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Beberapa resolusi dibentangkan antaranya memperkukuh kerjasama strategi dan sinergi yang berterusan antara institusi sastra dalam dan luar negara melalui wadah media baharu ke arah melestarikan hak milik budaya dan sejarah tanah air. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 140, daerah Blight 149, daerah Tutong 122 dan daerah Temburong 103. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Ikatan Tali Silaturahim dan Ukhuwah Islamiah antara ahli-ahli Persatuan Muslimah Masjid Negara ini dan negara jiran terus diperkukuh menerusi lautan muhibah rombongan Persatuan Suri Inspirasi Sabah ke negara ini. Rombongan mengunjungi Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah petang tadi. Lawatan muhibah juga diisi dengan ceramah khas yang antara lain menekankan kepentingan meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkasa peranan wanita muslimah masa kini. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan memaklumkan mengenai penutupan sementara semua aktiviti program Bandar Kuceria mulai Ahad 6 September sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Keputusan dibuat berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap kualiti udara semasa sebagaimana yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri. Langkah berjaga-jaga dilaksanakan bagi mengutamakan kesihatan dan keselamatan orang ramai para peniaga serta semua pihak yang terlibat dalam program berkenaan. Sebarang perkembangan mengenai pelaksanaan semula program Bandar Kuceria akan dimaklumkan melalui saluran rasmi jabatan berkenaan dari semasa ke semasa. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan bekalan air dan tekanan air rendah yang berkemungkinan menjejaskan kawasan-kawasan tangki tadahan, tangki Sultan Flight, tangki berakas, tangki industri salam bigar, tangki tanah jambu A dan B dan tangki meragang. Pihak jabatan sedang giat melaksanakan kerja-kerja pemulihan bekalan air di kawasan yang terjejas. Bekalan air akan kembali pulih namun proses pemulihan sepenuhnya memerlukan masa terutama di kawasan tinggi. Bagi rumah yang mempunyai penapis air, disaran untuk melakukan proses flushing. Antarabangsa, 6 kawasan di Sarawak Malaysia mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat dengan serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 287. Manakala 5 lagi kawasan merekodkan bacaan sangat tidak sihat termasuk Kuching, Sri Aman, Samarahan, Samalaju dan Bintulu. 25 kawasan turut mencatat bacaan IPU tidak sihat melibatkan Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Labuan, Sarawak dan Selangor. Berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN ASMC semalam, 139 titik panas dikesan di Kalimantan, 138 di Sumatera dan 16 di Malaysia. Indonesia terus membuat penerasan dengan negara jiran serta memanfaatkan mekanisme ASEAN bagi menangani jerebu rentas sempadan selain mempergiat usaha domestik untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah ketika asap merebak ke beberapa bahagian Asia Tenggara. Jurucakap Kementerian Luar berkata, Indonesia mementingkan kerjasama dengan negara jiran dan mekalkan hubungan dua hala yang baik terutama dalam menangani isu alam sekitar seperti jerebu yang kesannya melangkaui sempadan negara.
Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi yang diterajui oleh beberapa negara Afrika

untuk menerima pakai peta dunia baharu yang memaparkan benua itu dengan ukuran saiz lebih besar, manakala Amerika Utara dan Eropah dikecilkan bagi memberikan gambaran geografi global yang lebih tepat. Resolusi tersebut mendapat sokongan lebih 100 buah negara, manakala Amerika

Syair memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

belakang bangunan bawah jambatan, nama hamba Daud bin Hatanburo serta ilah penggambaran hamba di negara Brunei Darussalam. Hari ini kita menyaksikan spesies yang masa ini merebak hingga ke generasi muda. Spesies Vaporus asapus, lebih dikenali sebagai Vapor. Lihat.

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.

شديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: Auto 914. Panduan, tips, peringatan, renungan, menerusi Auto 914.
1: Minggu ini memperkatakan mengenai kenapa minyak dan penapis enjin itu penting. Pilih enjin petrol atau diesel. Minggu ini memperkatakan langkah penting jika kereta rosak. Minggu ini memperkatakan mengenai masa depan tayar pintar.
0: D.O. Dunia Otomotif.
1: Kereta ini dengan pengendalian tajam dan rekan gaya moden. Ada beberapa sebab utama kenapa kereta-kereta lama menjadi buruan balik peminat. Lamborghini Countach muncul pada tahun 1971 dan merupakan model terakhir yang menerima sentuhan langsung Federico Lamborghini.
0: Auto 914.
1: Siarannya setiap Rabu 8.30 pagi, Sabtu 8.30 pagi di Pelangi FM menerusi
0: Auto 914.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam

Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi. Negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi. Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.